0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Al-waqtu athmanu minaz zahabi. Al-waqtu athmanu minaz zahabi. Bermaksud, waktu itu lebih mahal daripada emas. Waktu itu

lebih mahal daripada emas. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini yang berbunyi, Al-waktu asmanu minaz zahabi. Al-waktu asmanu minaz zahabi. Bermaksud, waktu itu lebih mahal daripada emas. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa ma'assalamah.

Ya, udah, Alhamdulillah Mahfuzah terbitan Harun Haji Hidup membawa kita ke pukul 12.04 menit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat yang penuh berkah buat audio penerbangan Islam yang dirahmati Allah SWT. Ya, udah, sama-sama kita jadikan hari Jumaat ini lebih bermakna dengan memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, di samping memperbanyakkan doa dan juga merebut peluang untuk melakukan amal kebajikan. Jadi semoga setiap hari yang kita lalui akan dipenuhi oleh rahmat Allah SWT, dan setiap doa yang kita panjatkan akan dikurniakan yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, untuk pandu kita bersama, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur bagi daerah Pendidik Muara di Temburung tengah hari ini bermula pada pukul 12.09 menit tengah hari. Bagi daerah Tutong pada pukul 12.10 menit tengah hari, dan bagi daerah Pulau pada pukul 12.12 menit tengah hari.

0: مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.
0: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin.

Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka." Allah.

0: pada ni'amillahi wa ifdalih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang dirahmati Allah SWT. Sebentar lagi kita dapat ikuti secara langsung sembahyang fardu Jumaat di sambung siar dari Televisyen Brunei.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Fatihah. A'udzubillahimasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتقرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا تuhan kami dari Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja Kepadamu jua kami bertawakal dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan adab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan, dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujiba du'a'is sa'ilin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafiz, ya qawiyu ya matin. Mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungilah ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab. Dari fenomena kemarau dan cerbu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada yang berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, Wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah, Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami memohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: آمين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Auda penonton dan juga pendengar muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, sementara tadi selesai kita mengikuti bersama bacaan doa selesai para jemaah menunaikan sembahyang sunat hajat 2 rakaat dari Jami'ah Sri Hasan Al-Bulkiah, Kampung Kiarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Auda muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, puji syukur kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tengah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama mengikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumat dari Jami'ah Sri Hasan Al-Bulkiah, Kampung Kiarong. Seketika kita ikuti bersama bacaan tazkirah.

ومهابة ورفعة

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Ada muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Sebentar tadi kita telah pun bersama mengikuti bacaan tazkirah yang kami sambung terus dari Jami' Asri Hasan Al-Bulqiyah, Kampung Kiarong. Jadi Auda yang baru saja bersama, Auda sekarang mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumat dari Jami' Asri Hasan Al-Bulqiyah, Kampung Kiarong. Jadi insyaAllah untuk hari ini seruan azan berkumandang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat bagi seluruh negara Brunei Darussalam ialah tepat pada pukul 12.45 minit tengah hari ini nanti. Jadi Auda yang dihormati sekalian, hari ini sekali lagi kita ini berkesempatan untuk mengikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat ini. Seperti yang kita ketahui, hari Jumaat adalah penghulu segala hari, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumuah ayat 9 yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Apa yang dapat kita gambarkan, alhamdulillah, dari Jami' Asri Hasan Al-Bulqiyah, Kampung Kiarong. Ruangan Jami' Asri ini sudah pun mula diisikan oleh para jemaah yang sudah pun hadir lebih awal tengah hari ini menantikan seruan azan, dan insyaAllah akan sama-sama mengikuti nanti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib seterusnya menunaikan sembahyang fardu Jumaat berjemaah. Peranan selaku khatib untuk hari ini ialah Yang Mulia Ustaz Haji Haris bin Haji Subuh yang akan menyampaikan khutbah Jumaat nanti seterusnya mengimamkan sembahyang fardu Jumaat. Sementara ma'asyir untuk hari ini ialah Yang Mulia Imam Haji Abdul Aziz bin Haji Abdullah. Baiklah, hadirin muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Sebentar saja lagi seruan azan akan berkumandang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat.
2: Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. الله أكبر الله

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله seruan azan sebentar tadi berkumandang dari Jamiah Sri Hasanul Bolkiah Kampung Kerong menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumat. Kelihatan pada ketika ini para jemaah di Jamiah Sri Hasanul Bolkiah Kampung Kerong menunaikan sembahyang sunat rawatib, yaitu sembahyang sunat dua rakaat sebelum menunaikan sembahyang fardu Jumat nanti. Jadi insyaAllah selesai sahaja para jemaah ini menunaikan sembahyang sunat rawatib, khatib nanti akan naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat untuk edisinya minggu ini. Pertemuan kita hari Jumat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi. InsyaAllah kita ini nanti akan dapat sama-sama mendengarkan khutbah Jumat yang akan membawakan satu tajuk menarik untuk kita ini ambil perhatian bersama. Jangan gadaikan iman demi dunia. Jadi auda muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, apabila kita ni memperkatakan mengenai iman, iman ialah mengikrarkan kebenaran dengan lidah, membenarkan apa yang diikrarkan itu dengan hati, dan melaksanakan ataupun mengamalkan semua ajaran yang diikrarkan itu dengan bersungguh-sungguh dan berterusan selama hidup di dunia. Begitu juga takwa. Takwa pula ialah rasa takut dan khawatir dan kepatuhan dan ketaatan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangan-larangannya. Kita merenung seketika isi kandungan Al-Quranul Karim di permulaan surah Al-Baqarah, iaitu dari ayat 1 hingga 5. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua perkara, iaitu iman dan takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tafsirnya Alif Lam Mim, itulah kitab Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada keraguan padanya tentang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan tentang kesempurnaan kandungannya. Ia adalah sebagai petunjuk ke jalan yang lurus bagi orang-orang yang hendak bertakwa dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib yang tidak kelihatan dan oleh mereka seperti hari kiamat, syurga dan neraka, dan mendirikan sembahyang dengan sempurnanya dan membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami telah kurniakan kepada mereka, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman pula dengan apa yang diturunkan yaitu kitab Taurat, Injil dan Zabur kepada nabi-nabi terdahulu daripadamu, dan mereka perlu yakin akan adanya hari akhirat. Mereka itulah yang beroleh hidayah daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah yang akan mendapat kemenangan dengan dimasukkan ke dalam syurga dan selamat dari siksa neraka.
1: Allah Subhanahu wa taala dan sekalian malaikatnya memberi selawat kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah selawat dan salam ke atasnya. Wahai sekalian umat Islam dan perhimpunan orang-orang yang beriman, barang dirahmati kamu oleh Allah, bahawa telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an telah berkata, ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumaat ialah penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah dua khutbah pada hari Jumaat ini menggantikan tempat dua rakaat daripada empat rakaat sembahyang fardu zuhur. Oleh demikian, apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seseorang pun daripada yang hadir ini berkata-kata. Kerana barang siapa yang bercakap ataupun berkata-kata, sesungguhnya sia-sialah ia dan tidaklah sempurna Jumaatnya. Maka diamlah dan dengarkanlah khutbah. Mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat. Thank you.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Shadaqallahul Azim. Jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah, pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita menundukkan hati dan merenung sejenak tentang sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta, pangkat dan kesenangan dunia. Sesuatu yang menjadi penentu keselamatan kita di dunia dan di akhirat, yaitu iman. Kita bekerja mencari rezeki, berusaha membina kehidupan yang lebih baik, serta menginginkan rumah yang selesa, keluarga yang bahagia dan masa depan yang lebih baik. Semua itu dibenarkan dalam agama. Islam tidak melarang kita mengejar kesenangan dunia. Bahkan kita dituntut mencari rezeki yang halal dan menjalani kehidupan sebaik-baiknya. Namun, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, sejauh manakah kita sanggup mengejar dunia? Adakah kita sanggup meletakkan harapan dan pergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan segala kekuasaan, rezeki, manfaat dan mudarat berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya segala bentuk pemujaan, penyembahan, permohonan, perlindungan, ketaatan dan kepatuhan yang bersifat ibadat adalah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jika perkara-perkara tersebut ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia boleh membawa kepada perbuatan syirik. Syirik bermaksud menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, sifatnya atau perbuatannya. Perlu kita ingat bahawa syirik merupakan dosa yang paling besar. Oleh itu, janganlah kita sekali-kali menggadaikan iman dan akidah demi mendapatkan keuntungan atau kesenangan dunia yang hanya bersifat sementara. Jemaah yang dirahmati Allah, kita dituntut untuk bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Maksudnya, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sesungguhnya doa merupakan suatu ibadat, dan setiap ibadat hendaklah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, janganlah kita memohon kepada makhluk atau meletakkan pergantungan kepada benda-benda yang tidak bernyawa seperti batu, kayu, kubur dan kungsu. Karena semuanya tidak mempunyai kuasa untuk memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat. Lebih membimbangkan, ada yang memuja kubur, kungsu dan seumpamanya
dengan meletakkan barang-barang di atasnya seperti wang, lilin dan kain kuning dengan kepercayaan bahawa benda-benda tersebut mempunyai kuasa yang boleh membawa tuah, menambah rezeki atau mempunyai karamat. Perbuatan sedemikian hendaklah dijauhi kerana ia boleh membawa kepada syirik. Jemaah yang dirahmati Allah, kita hendaklah menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan syirik atau melafazkan perkataan yang boleh membawa kepada syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada umatnya supaya sentiasa berlindung daripada perbuatan atau perkataan yang boleh membawa kepada syirik. Hal ini disebutkan dalam hadis baginda daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami. Wahai manusia, takutlah kamu daripada terkena syirik kerana syirik itu lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Kemudian seseorang bertanya kepada baginda, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami menjauhi syirik dalam keadaan ia lebih tersembunyi daripada rayapan semut?" Baginda menjawab, "Berdoalah dengan mengucapkan Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam." Maksudnya, "Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada menyekutukanmu daripada dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon keampunanmu daripada apa yang kami tidak ketahui." Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka marilah kita sentiasa berhati-hati terhadap segala perkara yang boleh membawa kepada syirik. Janganlah kita

gadaikan iman demi dunia yang sementara. Peliharalah akidah, teguhkanlah tauhid dan gantungkanlah harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehilangan harta boleh diganti, tetapi kehilangan iman adalah kerugian yang amat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara iman kita dan mengurniakan keselamatan di dunia serta kebahagiaan yang kekal di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Shadaqallahul 'azim. Tafsirnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, yakni mempersekutukannya dengan sesuatu, dan Dia akan mengampunkan segala dosa yang lain daripada syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwa sami'ul alim wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisair al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawza al-mustaghfirin wa ya najata

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم

الله أكبر. الله أكبر.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12

Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, dah cukup setakat di sini saja pertemuan kita Manusia Salam Nur untuk hari ini, dan insyaAllah pada pukul 1.45 minit tengah hari kita akan dapat ikuti berita, dan bermula pukul 2 petang nanti Auda akan ikuti rancangan Resam Dunia dan seterusnya bersama rakan tugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan-rancangan yang disusun untuk hari ini. Jadi semoga segala perkongsian memberi manfaat, dan saya Hajah Nafarizah mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pembangunan profesional dan kepimpinan adaptif penting bagi menghadapi persekitaran yang berkembang dengan pesat. Persahabatan dan kerjasama rapat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea terus diperkukuh dalam pelbagai bidang. Latihan kecemerlangan perkhidmatan pelanggan memperkukuh kualiti perkhidmatan berteraskan identiti kebrunaian.

0: ditekan oleh Kementerian Pendidikan disebabkan tahap pencemaran udara yang tidak sihat. Menurut laporan data kerajaan, 37 kawasan mencatat tahap yang tidak sihat disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia. Indonesia bergelut untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di beberapa wilayah yang telah menyebabkan jerebu tebal di negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bahawa Presiden Indonesia Tun Prabowo Subianto bersetuju untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menangani jerebu dengan Malaysia bersedia menawarkan bantuan. Sementara itu, keadaan cuaca membimbangkan di Singapura hari ini, dua hari sebelum Grand Prix Formula One yang akan diadakan hujung minggu ini. Singapura telah diselubungi asap tebal selama beberapa minggu dengan kualiti udara berada pada tahap tidak sihat sebelum berlangsungnya perlumbaan Formula 1. Dan pada minggu ini, negara itu sibuk dengan persidangan yang melibatkan pemimpin serantau, perniagaan dan sukan. Setakat ini, data daripada laman sesawang pemantauan kualiti udara Switzerland IQAir menunjukkan bacaan 205 yang termasuk dalam kategori sangat tidak sihat. Jerebu yang menyelubungi Singapura boleh menyebabkan sekatan ke atas aktiviti luar lain termasuk pada perlumbaan Grand Prix tersebut. Polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung kemalangan feri KM Virgo Transport 8 yang mengorbankan puluhan nyawa dan menyebabkan ramai masih hilang di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Indonesia berkata, suspek terdiri daripada nakhoda feri yang ditahan sejak 25 September lalu serta 3 pegawai PT Virgo Karya Shipping, pengendali feri berkenaan. Penyiasat sedang meneliti dakwaan kecuaian serta kemungkinan pembabitan mereka dalam kemalangan itu. Presiden Rusia Tun Vladimir Putin berikrar untuk melakukan segala yang mungkin bagi membantu menamatkan perang di Asia Barat semasa pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran Tuan Masoud Pezeshkian menjelang satu sidang kemuncak serantau. Pemimpin kedua-dua negara itu mengadakan pertemuan selepas tiba di Turkmenistan untuk menghadiri sidang kemuncak Kesatuan Negara-Negara Bekas Soviet yang bermula di Avaza, sebuah tempat peranginan di tepi Laut Kaspia. Presiden Putin berkata Iran telah melakukan usaha sebenar untuk menamatkan perang sejak serangan Amerika Syarikat dan Israel bermula pada 28 Februari menurut agensi berita Rusia. Presiden Putin juga menyatakan bahawa hubungan Iran-Rusia menunjukkan perkembangan positif. Aliran air deras, lumpur dan batu melimpah melalui timur Santiago selepas hujan lebat. Banjir kilat itu menghanyutkan kereta dan bas awam serta menenggelamkan rumah, klinik dan sekolah. Banjir tersebut melanda daerah Las Condes di Bukit Andes ketika ribut bergerak ke wilayah metropolitan Santiago. Tiada pengesahan rasmi mengenai kematian ataupun kecederaan dilaporkan berikutan bencana itu. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pembangunan profesional dan kepimpinan adaptif penting bagi menghadapi persekitaran yang berkembang dengan pesat. Persahabatan dan kerjasama rapat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea terus diperkukuh dalam pelbagai bidang. Latihan kecemerlangan perkhidmatan pelanggan memperkukuh kualiti perkhidmatan pelanggan berteraskan identiti kebrunaian. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haji Nur Zainah, penyiaran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 minit petang nanti waktu Brunei.
2: Ciri terbaru RTB Go.
3: Kini dengan ciri terbaru tambahan, anda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audi pendengar yang dihormati sekalian, selamat kita bertemu dalam rancangan Resam Dunia. Rancangan ini berunsurkan kemasyarakatan dan kekeluargaan untuk dijadikan panduan, renungan serta ikhtibar. Tajuk Resam Dunia pada kali ini ialah tentang peniaga atas talian. Selamat mengikuti.

0: Eh Mikael, laju je makan ni. Pelahan bang, kawan kesedakan kau.
1: Eh kawan ini nasi. Ah ini kan perutku lapar. Nah menjujuk tanya ni bagas hiking.
0: Tahu pun tanya ni bagas hiking. Mun kau makan atau banyak mie atau nah ada juga balik modal tu.
1: Eh nanti tak mikirkan tu nas. Daya tato makan dulu ni makan nyaman ni makannya.
0: Eh kawan ini Mikael, cakap kan diet. Tapi tu, cuba kau lihat tu makanan mua berminyak.
1: Ay berminyak kan? Eh, nanti lagi sadar baik tu dia kau tanya saya.
0: Awi berminyak. Eh. Cuba kau lihat di internet berapa kalori itu mimu saja berapa 1000 lebih kalori. Minumanmu ya wah bekes. Manis tu manis. Lihat ke dia kau ni minum yang suam. Sebab ada keramping canik macam model.
1: Yeleh, ramping ku nun. Rambut berlimbai-limbai. Bila takkan kau ke salon ni? Eh, menunggu saya lebat eh.
0: Miana kan ke salon. Hari itu indah kau ingat. Tani menolong orang hiking ah. Paksa ku kinsil. Nah, dia menyamal ya saya lebat.
1: Eh, awak baru ku ingat Anas ah. Tekan aku menyebut pasal hiking itu ah. Hari itu apa tu ah, abarnya? Si siapa namanya tu? Si Mona. Si Melissa sama siapa lagi seorang itu? Si Lily. Oh si Lily apa kabarnya masanya?
0: Eh kawan nih, hari itu ada juga orang apa bis tiga orang ah membawa tani makan. Kau yang jual mahal temu ikut kan diet tekunan.
1: Eh malu ku bana saya.
0: Malu lapar lah. Eh indah jual Mikael.
1: Kenapa ya?
0: Apa tak jualanmu masa itu ah? Lako.
1: Oh bisnes kuat tak?
0: Oh, bab. Yang online hari itu.
1: Alhamdulillah, Nase. Ada jom nambah-nambah pendapatan.
0: Oh, lus tu kawa. Kita ni aneh. Misi produktif. Mencari ruang-ruang yang boleh menjana pendapatan. Muntani bahkan mengharapkan gaji. Bila tetani kan kaya. Ani ah, syukur alhamdulillah. Dalam sehari itu, bisnes kuat tu. Sungguh pun online lah live TikTok lah. Sehari boleh kok 800 paling kurang pun 6.
1: Oh, jangan tak kau sabut-sabut tu jumlah tu. Balik-balik sudah kau rista tu. Katanya ni sama juga kali ya berbisnis di TikTok lah tu. Kau berjual baju, aku handbag. Eh laku nasa.
0: Ya tanyangku. Lus tu hadis Nabi tu. Yang seingatku ha 9/10 rezeki itu datang dari perniagaan. Nah, cuba tak kau pikirkan.
1: Aku pun sangka ni sebenarnya dapat keuntungan yang besar ni. Baik juga bagi aku semangat Nas untuk start berbisnis ni. Kalau indah, duh, masih tak aku mengharapkan gaji kuat tu.
0: Jangan tak khawatir, Tani ni best friend dari Damit. Aku andang sebut kau
1: sebut bestie.
0: Mikael.
1: Apa eh?
0: Karang live kau.
1: Eh macam biasa lah live lah. Lepas kerja karang, lepas main maghrib isya ah, live takut tu karang.
0: Eh sama tetan itu. Tapi jangan kau ambil kestama ku ha?
1: Eh Nas, ingat kau rezeki itu dari Allah Ta'ala tu. Kalau sudah memang itu rezekimu, ini takkan menyimpan orang lain tu Nas. Jangan tak kau khawatir.
0: Eh awak benar juga Mikaela.
1: Iya tak andang benar.
0: Eh kau live ha. Over-over jual customer matu aku. Kau gitu ani je kalau kau balik beg ani je matching ni sama baju si Ano. Nah ha, baru ya kalau dah berjalan. Eh dang mana kau beli bajumu sama beg matu lah awak. Nah sabutnya TikTok tani. Nah nice.
1: Eh, aku kadang aku mempromo, jangan tak aku ingau tu. Eh, kau pun jangan juga lupa kan kerja aku ni. Kau promo tu, TikTok kau tu, Mikael Handbag.
0: Tanya ni kan best friend forever. Kau promo tu bisnes semua. Kau pun jangan lupa promo bisnes ke. Baju the gorgeous the honest.
1: Aku deh, kadang tak.

Assalamualaikum guys. Ha, selamat malam. Welcome to my live channel. Okay guys, kalau bis kita kan baru beli baju, jangan lupa Anastasia Gorgeous. Sebelum itu guys, sebelum tadi mulakan live ini, jangan lupa like, follow, share. Satu lagi guys, jangan lupa follow Mikhail Handbag. Okay, kalau tani lihat viewers tani masa ni 680 viewers. Okay, alhamdulillah. Semoga kita semua dimurahkan rezeki, dipermudahan segala urusan bis kita. Kalau boleh up lagi up, sampaikan 1,000,000. Huh? Biasa guys, hari ini aku akan menjual baju yang lawa-lawa dari size XXS sampai XXXL. Okay, sebelum itu kedai aku akan membaca dulu komen-komen ini. Okay Dina, assalamualaikum. Waalaikumsalam Dina. Jangan lupa Dina, yuk my regular customer Bali banyak-banyak. Makasih Dina. Indra Kencana komennya di sini, mudahan laris manis jualannya. Amin amin amin. Jangan lupa share-share balik baju Anas the Gorgeous. Nah, Putih Balkis. Di mana? Kedai aku lah di mana ni? Di Bunai Muara, Bunai Muara. Kalau di luar negara, aku mampu tu sisa. Nah, ada pos penghantaran ku ke sana. Kalau Bunai, boleh-boleh. Kalau tutung, temburung, blind, boleh. Tapi with delivery charge. Indo mahal, murah-murah saja. Murmur. Okay, tani lihat lagi ya. Baca komen dulu sis. Eh, Dayat, jangan limba-limba di sana. Kalau jual, jual bisa-bisa. Oh, cana tu jual berada. Kena aku ni endang cani. Mungkin antara bis kita ni baru mengikuti live ini. Kena aku lambut ini bukannya apa. Tulen memang tulen. Jangan dipertikaikan. Ini kena aku lambut ini biasa membuat kerja rumah. Maklum, dengan ni mama. Siapa juga lagi kan dihapkan. Kena aku gaya di sini ini. Okay, tani pas dulu komennya ni. Anu jua mengingati kepada viewers-viewers kalau masuk arah ruang live ku ni, jangan cakap yang menyakitkan hati. Cakap yang baik-baik saja. Spread the positive vibe. Okay, sisters, brother. Okay. Tani baca komen next Spartly, adang terbatas bercakap. Bari biung. Aku padli sabar. Ani supaya aku dah bahas warming up ni, warming up. Okay, tani baca komen seterusnya. Dari ke semua hati. Di mana you? Batas sudah you dah ikuti me live. Jangan lupa ke semua hati ya. Balik baju kalian ni lawan-lawan ni. Okay, tani mula dengan size apa yang you guys mau dulu. Ini komen dari Impayung. Okay, Intan Payung di sini guys. Please review size XL. Okay, boleh sekarang. Jom Ami cari dulu. Okay, ini kalau you lihat baju ini size-nya XL. Okay, kalau you guys lihat ini depannya. Okay, ini belakangnya. Condition tip top mantul. Ini ada cicat celanya. Nyawang putih flawless. Ada yang mau lambut nih kalau kamu pakai ya. Materialnya bagus nih. Indah panas. Nyaman nih kalau kamu pakai. Indah menyasal nih kalau kamu membali. Okay, ada yang mau saya buka jualan RM15. Okay, ada yang mau melak. Okay, nampaknya tadi ada pembeli sudah. Namanya Intan Payung. Makin jangan lupa Intan Payung. Screenshot 123321. Okay, alhamdulillah satu baju sudah dijual. Okay, next baju. Anik. Kamu lihat warna yang khas untuk bini-bini. Sister, kalau kamu pakai baju ini, ayo kamu ini. Nampak lambut. Nah, kamu lihat nah, ini depannya, ini belakangnya. Di depan berpaket untuk kamu nyimpan phone ke apa. Kalau di belakang, nah ada tali dapat kamu ikat nice nah. Okey, ada yang mau? Okey, kalau ada yang mau baju ini, type dulu di sana komen lock pink. Banyak juga kamu melak. Tunggu guys ha. Aku akan melihat komen siapa dulu yang lock pink. Ya tu yang punya tu guys ha. Jangan bubble guys. Banyak ni banyak. Alhamdulillah. Kesumah hati dapat. Nah sister you punya. Okay, jangan lupa screenshot 123321. Okay, sebelum tadi sambung guys ha, akan baca komen dulu. Ada komen dari Anonyza. Okay guys katanya indah baik tu bajunya. Hari tu aku membalik, aku makin gatal-gatal badanku. Anonyza,
Atuk kita tu ah. Alum kita menyasar kali sebelum kita makan. Semua ni baju-baju kuan ni mantul-mantul. Ha, beribu-ribu orang sudah ni membeli baju kuan. Kita tu orang yang pertama yang komplain. Jangan-jangan kita ni kan menjatuhkan bisnes ku ni. Guys, lihat tu ah. Atu contoh yang baik tu guys. Kalau masuk live orang aneh, udah tanda bagi salam. Satu tu satu. Yang kedua ucap orang lagi. Toxic, so much toxic. Indah boleh tu guys ha. Berdosa tu berdosa. Indah boleh tu guys ha. Cakap-cakap yang dah baik tu ha. Allah marah tu guys. Okay, indah mengapa guys. Tanda teruskan saja live ni. Okay, seterusnya. Oh, kalau M ni ramai ni. Yang apa sister-sister tanda ha. Yang saiznya M. Ramai ni ha. Sebelum ni ha. Mi jual saiz M ni. Ramai ni. Yang melok-lok-lok-lok. Ma, aneh ah, sis. Grab the chance. Okay, sebelum kamu melok ah, aku review dulu baju ni ah. Okay, kalau kamu lihat ah, baju ni warnanya sky blue. Tenang ni ah, siapa memakai. Kalau orang melihat, tenang ni hatinya melihat. Rugged kan. Lawa ni kamu lawa. Fashionnya lagi nah, nice ah, panjang lagi ah, tutup aurat. Bisa labuh sedikit. Eh, kajap guys ah, ada orang ngomen. Si Marisa. Marisa mana ni ah? Indah mengingat sih saya. Cuba you ingatkan. Okay. Komen si Marisa guys ah. Nya baju ni singan mana panjangnya? Ah tu sis, panjangnya singan temburung. Jangan marah sih sama Bibun. Kalau hidup ane indah Bibun, serius ganya. Macam mana kan ada kala-kala lilap-lilap kehidupan ate. Bibun guys ah, jangan marah. Okay guys, kalau kita ni lihat jam sudah menunjukkan 11 malam. Okay, setakat ane kalau you guys lihat ah, baju mi di belakang banyak sudah kosong. Artinya banyak sudah orang melok. Alhamdulillah. Thank you guys. Sama-sama tani kongsi rezeki. Okay. Mudah-mudahan ah, mi doakan semoga tanis apa rezeki tani melimpah. Amin. Okey, sebelum mi menutup sesi live ni ah, jangan lupa kepada bis kita yang sudah melok payment ah, jangan lupa payment bis kita 24 hours. Kalau dalam masa 24 hours satu ah, bis kita indah mengolek, indah membuat payment, ku resellnya barang bis kita. Lepas satu ah, nama kita ku tulis ni ah, dinding whiteboard ku ah, blacklist. Ha, biar dia buruk baju ku tu. Ndak ku menjual lah bis kita. Okey, bukan marah tu guys ah, Bibun. Ah, tapi pasal payment tu banat. Ha, satu lagi guys. Ah, ni yang paling penting. No joya. Ha, ya terpang pantang mite. Jangan dijoy-joykan mian ni. Atu sama junya artinya menipu tu. Ingat, Allah yang suka tu orang menipu atu. Berdosa tu guys. Okay guys, sebelum mi apa end life ni. Eh, macam balik-balik jua mi sebut-sebut end life tu ha. Tapi ndak apa guys. Ani yang bana ni. Sebelum mi end life ni mi kan bagi free lock. Kodnya senang saja guys. Okay, ready ya kan menaip. Okay.

Berikutnya, mudahan tani dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin. Oke, boleh komen sekarang. Nampaknya ramai sudah yang komen. Oke, oke. Mi bagi masa 5 second lagi ya. Oke, counting down guys. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mari kita lihat siapa yang kena. Jek, kita dapat Jek Haji Duraman. Jangan lupa screenshot 10, 8, 9, 10. Okay guys, jangan lupa esok Mi ada buat live lagi ya. Ada baju baru kan datang guys. Jangan lupa besok selepas waktu Isya. Jangan lupa guys ha, sembahyang dulu sebelum lihat Mi live. Sembahyang itu wajib. Balian ni, ini pulang wajib guys. Tapi kalau boleh tolong-tolong jual bagi rezeki. Gitu. Okay guys, kepada yang melok pakaian-pakaian tadi, baju-baju yang Mi jual, di bawah ni ada nombor telefon Mi. Jangan lupa contact Mi right after this. Okay guys, good night. Assalamualaikum.

Oke, sis Mulan, habis kita dapat screenshot 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sis Mulan punya. Oke guys, handbag yang tinggal Rahmian ini tinggal 10 pieces saja lagi. Yang special-special nih, kualitinya jangan tadi tanya-tanyakan lagi guys. Confirm mantel tip-top. Oke, yang ini Ami review dulu lah. Oke, Ani, handbag yang warna pink. Warna pink, talinya ada untuk sling, ada untuk shoulder juga. Nah, dapatnya cuma ini guys ah. Nah, belakangnya cuma ini. Kan mau lihat dalamnya pun boleh nih nah. Oke, dalamnya ada 3 kompartemen guys. 1, 2. Nah, ini yang ketiga. Ah, ini muat nih long wallet guys. Oke, harganya me offer. Ah, ini tanya-tanya nih guys ah. Murah nih, special offer untuk malam ini sahaja. Oke, harga asalnya 180. Ini untuk malam ini sini guys ah. Mi bagi offer 120 guys. Nah, balakas, lock. Siapa dulu komen ia punya. Nah, sis Mary dapat. Oke sis, screenshot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, don't forget ah, text me or WhatsApp. Thank you benar-benar. Ini tunggu ya, siapa yang komen ane? Jamal. Ah Jamal, untuk bini bis kita Jamal. Katanya boleh fast payment atau payday. Dua-dua boleh Jamal lah. Fast payment mi bagi harganya 120. Offer sudah tu. Kalau kan payday boleh, tapi lock with deposit. Okey, lock with deposit 20 saja. Macam mana Jamal? Mau? Lawan ni Jamal ya untuk bini bis kita. Untuknya panggilan bisa ini. Nah, ni lah nenek contoh ha. Kiap muat. Handphonenya sebagang mana pun muat. Long walletnya pun muat ni nah. Nah, ada satu kompartmen ni boleh untuk tisu. Lawan ni Jamal ya. Kalau orang melihat ni bini kita pakai beg ane. High standard job bininya ni. Mahal ni usulnya barang-barangnya. Bukan orang calang-calang ni bininya ni. Orang hep-hep ni. Nah, macam mana Jamal? Kalau mau lock 120, type sana 120 lock. Ramai je yang melockkan ni. Tunggu guys, buat undian dulu. Nah, guys, sorry guys, saya si Jamal dulu dapat. Ya dulu first comment. Okay guys, kalau kita memakai bag ni, jangan lupa kita meci-mecikan baju kita tu. Yang biasanya bajunya arahana tu, arah apa TikToknya Anas the Gorgeous. Lawat tu bajunya, meci tu sama bagku. Mantap tu guys, mantap. Don't forget guys, balik tu arahnya juga. By the way, terima kasih guys yang melok-lok. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Tunggulah, ada lagi orang komen ni guys. Apanya? Handbag ni boleh kurang lagi harganya. Sister, jangan cuma tu sister Ani kualitinya ni kita menyasal ni sister kalau kita membali. Ani mun kita membali babak yang kujualan ni. Aku kena ucap kita tu orang hep-hep. Kualitinya tip-top ni guys. Don't worry. Okay lah guys. Waktu sekarang pun menunjukkan pukul 11.15 sudah. Okay, kepada bis kita yang sudah melock, jangan lupa fast payment 24 hours. Kalau kan collect, ada my sister tu menunggu besok. Katok saja, takkan bila tu balik, biar ya sasak. Kadang-kadang bukannya apa tu guys. Ya kadang di dapur itu membuat kue. Mulai-mulai tu nak kedengaran tu. Alam tu aku terbalik belnya mu yang untuk ke dapur. Sama jangan je lupa. Kalau kita kan mengcollect back atau sabut nama TikTok bis kita. Kita lihat tingkat screenshot kita tu. Kadang-kadang adik kau ni dapat percaya ni kita Jangan kita heran tu Bukannya apa kita. Pasal hari tu ada yang joy ba joy. Di akun backnya. Rupanya bukannya punya. Tidak boleh tu kita berdosa tu kalau menipu atu bis kita. Okey, setakat itu saja untuk malam ini. InsyaAllah besok lagi kita akan berjumpa di jam yang sama. Pada bis kita yang tap-tap like, share. Terima kasih banyak-banyak. Kita share-share lagi arah yang lain. Ada adik-adik kita, anti-anti kita, nini-nini kita kah yang menggunakan beg kuah ni. Kita bagi tahu saja kalau kan membeli beg yang kualitinya bagus-bagus, mantap-mantap, yang mantul-mantul, jangan lupa mention my TikTok Mikael Handbag. Okay guys, assalamualaikum.

0: Oi, Nisha. Apa tu? Ramai orang kolek kami ni.
1: Au bang, ramai je orang kolek bah. Ni ada lagi ni, tinggal 8 kotak saja lagi ni orang kan kolek.
0: Oh, alhamdulillah. Syukur tah. Artinya kotak yang kena kolek sudah 38 ah.
1: Oh, ngambang.
0: Eh, syukur alhamdulillah. Tawazuki Allah tu. Kemudahan itu di mana-mana sudah. Asalkan Tania ni ada kemahuan, di sana tak ada jalan. Terima kasih juga Tania, platform social media ni memudahkan kita ni untuk mempromot-promot barang kita ni. Nah.
1: Eh, banyak banar bah ke semua bang tu.
0: Eh, ya tu rezeki Allah Ta'ala tu. Kalau kan tahu, bah kau ni sah, bila kan mandangan ni ke dia aku live TikTok kan ni? Daripada kau nak buat apa-apa nganggur, baik kau mendengar ni ke dia aku live. Ada hasilnya. Jangan tak khawatir, aku bagi komisen.
1: Ih, tapi malu ku bang. Ramai je tu viewers abang tu. Masalah tu sampai lagi 900 orang tu. Pernah lagi 1K lebih tu.
0: Eh, indah papa tu. Namanya tanikan mencari rezeki halal. Apakan kau malukan? Yang penting, kalau kau live TikTok atau berjual-jual barang, ah, pakai baju yang menutup aurat. Jangankan pakai baju yang mendedahkan aurat. Tani Ani, niat kan mencari rezeki yang halal. Kalau sudah cara Tani indah diradai Allah, macam misalnya, pakaian indah senono, mendedahkan aurat, dan berjual-jual atau, nah, jangan akan dapat rezeki yang berkat. Ha, ingat kata, sama bahasa tu jua, awas mesti sopan.
1: Aku pelambang. Ih, tapi malu ku masih. Sekarang, mana ada kawan-kawanku di universiti tu melihat TikTok abang tu, melihat lagi aku live. Ih, sekarang kena nyanyi-nyanyi aku. Males ku.
0: Ih, apa kan dimalukan? Tanya ni mencuri rezeki. Bukannya tanya ni mencuri. Bukan tanya ni menipu orang. Sama satu lagi perangai malas satu. Buang tu buang. Indah bisa. Ya, indah bisa penyakit emat tu, malas satu. Yang penting, tunah. Selagi tani ada kudrat tenaga, usahakan tu mencari rezeki yang halal tu. Sama jual lagi keluarga tani ni, bukannya orang berada. Tani tolong indung tani tu mencari rezeki jua. Baru dapat pahala. Yang penting dalam perniagaan ni, jangan sekali-kali tani ambil riba. Kan mengambil harta orang secara batil, menipu, bersumpah untuk melariskan penjualan. Yang lagi taruk, yang pakai anok, ilmu hitam, lagi teruk berdosa tu. Supaya laris jualannya tu, tidak boleh tu, jangan kau ikutkan. Kan makai ilmu-ilmu hitam tu, na'udzubillah. Sama juga, jangan rasuah. Tidak boleh tu. Banyak lagi lah yang kan ku cakapkan. Paham kau tu, Nisa?
1: Oh deh, paham. Bila lagi kan abang kan live ni?
0: InsyaAllah. Kang malam, babek tak kau ikut?
1: Bah, bolehlah. Aku yang tukang menuliskan nama sajalah bang. Arah baju atuk.
0: Bah mana saja. Yang penting, jangan malas berusaha. Apa ni rezeki, indah kan melompok kalau tak indahkan berusaha. Apa-apa ni mesti diusahakan. Atuk paham.

0: Analis sunawa jemaah tu. Bukannya akan duduk diam saja. Tani mesti juga berusaha. Sebab usaha tani itu dinilai ibadah.
1: Oh, deh bang.
0: Bah, sekarang lepas sembahyang isya jangan kau lupa dok. Sembahyang dulu. Wajib tu.
1: Oh.

0: Mikael. Eh, Mikael. Anu ba, kulit kau ini? Indah tuh bumbut makan mu ini. Jangan ditanung-tanung. Rezeki itu di depan mata. Kalau ada sudah makanan di depan mata tuh, makan. Jangan dilambat-lambatkan. Kau lihat tuh, ya. Eh, eat me, ya, eat me.
1: Eh, Nas. Ada bahkan kucurhat ke arah Muani.
0: Curhat? Cicita-cicita?
1: Eh, tahu kok, jualan kuat tuh.
0: Ah, mengapa ya?
1: Alhamdulillah pulang Jonas. Laku berhabis.
0: Nah, alhamdulillah. Tapi kenapa kan?
1: Eh, tapi ada yang joy banas. Ada yang debelurus banas. Di lok-loknya, nah ada yang mengambil. Kali ku risel eh. Biar ya, biar terburuk baik kuat tu. Untuk aku menjuali lagi arahnya.
0: Eh, biasa tu Mikael. Nama juta ni ane dijual di alam maya. Indah kan tu kalau ada yang joya tu. Tapi kan, cuba kau bandingkan. Yang joya tu berapa orang? Yang membeli barang muat tu berapa orang?
1: Eh, indah pulang banyak Nas yang menjoya tu. Kira adalah jodoh orang lah. Tapi customer yang confirm membeli ada 80 orang lah cuma tu.
0: What? Banyak je sudah tu. Sekali, apa yang kau sedihkan? Eh, jangan tak kau fikirkan orang yang belum satu. Kau kira saja yang berapa nikmatan ni kena bagi. Itu dah yang penting.
1: Eh, Allah benar Jonas.
0: Namanya jual beli, mesti ada jual untung dan rugi.
1: Oh, benar pulang tu.
0: Jangan kena tu, Mikaela. Kau, pasal joy. Kedia aku ni bah. Masalah bah. Adik ti masuk kumin. Kena ucap bah aku. Lambutnya. Ha? Sutung. Limbai-limbainya. Lepas tu, ucapnya lagi aku banyak cakap. Ia takkan menjual ni, ya. Ha? Canianya. Lambut lah. Tapi ya, ini juga ngambil, apa, ini juga ngambil hati, Mikaela. Pasal, aku tahu, Mikael. There's so much love bah. Arah viewers ku tu daripada orang yang haters ni. So, malas tu kengau. Ya tak, tanya ni ah, sebagai penjual, mesti tanya tahan minta. Jangan kena tu ah, customer ni bah, banyak bah kewinahnya. Tapi tanya ah, sebagai penjual, mesti tertahan hati, sabar. Yang penting kan Mikael, tanya ni mencari rezeki yang halal. Tanya tu mesti yakin, Allah tu akan sentiasa di pihak yang baik. Yang benar. Yang tu ingat tu yang anu joy-joy tu ataupun yang anu tu itu satu. Masuk klik apa? Masuk telinga kanan keluar telinga kiri saja tadi.
1: Aku benar jut kena sa. Sudah curhat arah mu ni. Nyaman tara sati ku tu nese.
0: Yang penting kau ingat Mikael. Jangan kau mudah putus asa. Di dunia ni setengah orang indahkan suka melihat pogestan ni. Kalau orang itu tahu tani jatuh, tani putus asa di fasa yang terendah dalam hidup ane, bersorak artinya. Dan tepuk tangan lagi. Nah, jadi apa yang perlu tani buat? Tani mesti be strong. Move on. Move forward. Jangan terpedulikan cakap orang itu. Selagi tani buat perkara yang benar, tani teruskan. Sama juga dalam perniagaan ane.
1: Baru ya berkobar semangat munas eh. Terima kasih Nasah. Bah muda tenas. Aku belanja ni hari ini.
0: Eh Mikael, bukan dalam agenda tani kau akan belanja kan? Jangan ujung-ujung kau nak jadi. Dalam memo kau belanja hari ini. Isok baru kena aku.

0: Baiklah, audit pendengar yang dihormati sekalian, demikian tadi audit telah mengikuti resam dunia dengan tajuknya pada kali ini,
1: Peniaga Atas Talian.
0: Lakonan drama telah dijayakan oleh Muhammad Hanif sebagai Mikael, Muhammad Firdaus sebagai Anas dan Nurul Jannah sebagai Anissa. Sementara itu, audio skrip telah disediakan oleh Baik

Fatwa. Sekian dulu dibawakan resam dunia buat keluarannya pada kali ini. Semoga apa yang telah pun dipersembahkan memberikan pengajaran dan ikhtibar buat kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2.31 minit petang. Terima kasih dengarkan siaran Nur Islam di petang Jumaat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi. Kita bersama dalam ruangan Salam Ehsan sehingga jam 5 petang.

Setiap hari Jumat, kita selalu diperingatkan tentang kelebihan hari Jumat itu. Ianya merupakan penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang fakir dan hari raya bagi orang miskin. Dari kelebihannya yang besar itu, kita diajarkan untuk membanyakkan amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersalawat, dan sebagainya pada hari itu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat dalam sabdanya yang bermaksud, di dalamnya terdapat suatu saat yang apabila bertepatan dengan seorang hamba yang Muslim sedang ia bersembahyang, memohon sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Baginda memberikan isyarat dengan tangan bahwa waktunya adalah sedikit. Bayangkan kelebihan saat yang dimaksudkan itu. Oleh yang demikian, untuk tidak terlepas dari peluang itu, kita mestilah mempertingkatkan lagi amalan pada hari itu. Umpamanya, sebagaimana riwayat Ibnu Sunni dari An-Nas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa mengucapkan pada hari Jumat sebelum sembahyang subuh, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu mengurusi makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya sebanyak 3 kali. Nescaya Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih air laut.

tahun Hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamad Al-Awwal, Jamad Al-Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam kiraan tahun Hijrah. Rabiul Akhir bererti musim bunga yang terakhir yang dikenali dengan nama Rabiul Tsani yang bererti musim bunga yang kedua. Dalam bulan ini juga tercatat sejarah penting dalam Islam, iaitu pembentukan kerajaan beraja yang pertama dalam Islam apabila cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa itu berlaku pada tahun 41 Hijrah di Kufah. Yang kedua, kejatuhan kerajaan Bani Umayyah yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan diambil alih oleh kerajaan Bani Abbasiyah.

terpalit di dada. Kisah dan kenangan, suka dan duka, yang tersimpan dan tak pernah lupa, sekalipun pada usia di akhir senja.

Wanita ini kukira tidak mau sabar. Tanpa kuundang, ia terus menerjang keluar. Ombak duka di dada ini tidak mau reda. Tanpa ku ajak, terus badannya memukul sebab. Mengapa tidak? Pada baki usia yang ada, pada detik bagimu jasa ku hampir dilupa. Tinggallah tubuh yang usia membilang harinya tanpa hadirmu.

0: Siapa lagi telefon aku ni? Indah tahu orang dari Bengkeli. Sekarang tu aku menjawab eh. Adi, mari ingat juga eh. Cuba aku kesiring dulu. Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Tuan Haji.
0: Siapa kan Nek?
1: Aku Nek, Haji Samad.
0: Adi, Haji Samad. Apa tu ya orang Haji?
1: Kami ingati Tuan Haji pasal barang yang tadi bodoh ratu.
0: Atuh.
1: Kita jangan lupa bawa ke masjid sekarang ah.
0: Bah, insyaallah malam sekarang aku ke sana membawa.
1: Bah, assalamualaikum.
2: Jangan sesekali menggunakan telefon bimbit Auda semasa Auda memandu.

0: Melanjutkan rancangan di Nur Islam menerusi ruangan Salam Ihsan ini adalah bersama kita ikuti rancangan Asmaul Husna.
1: Asmaul Husna. Al-Wakil. Al-Wakil yang bermaksud Maha Memelihara. Dia yang menyediakan pelbagai kaedah untuk mengatasi segala masalah dengan cara yang baik. Auda pendengar, sesiapa yang takut mati lemas, hangus dalam api, yakni kebakaran atau sebarang bahaya yang serupa, sebutlah nama ini, Ya Wakil, berulang kali secara berterusan, yakni dari masa ke semasa, dia akan berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna.
1: Asmaul

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang

Empat petang nanti ikuti bersama rancangan Tafsir Al-Quran. Terima kasih dengarkan Nur Islam hari ini Jumaat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi. Dengarkan seketika Faraiz Muhammad Ya Rasulullah.

0: salih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Awak kita bertemu lagi menerusi rancangan Tafsir Al-Quran, dan insyaAllah pada kali ini kita akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari Surah Al-Jasiyah bermula ayat pertama hingga ayat 16 bersama dengan Yang Mulia Ustaz Ahmad Zulwaqar bin Haji Suhaili dan pembaca Tafsir Al-Quran oleh Yang Mulia Ustaz Pengiran Hafizul Hanif Pengiran Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.
1: Hamim.
2: Hamim. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui rahsianya.
1: Tanzilul kitab minallahil azizil hakim.
2: Turunnya kitab suci yakni Al-Quran ini adalah daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: وفي

dan pada penciptaan diri kamu dan penciptaan binatang yang dibiakkannya juga, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang meyakininya.

0: dan pada pertukaran malam dan siang, dan juga rezeki hujan yang diturunkan oleh Allah daripada langit. Lalu dia menghidupkan bumi dengan air hujan itu sesudah matinya, serta pada peredaran angin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu menggunakan akal, yakni untuk berfikir.
1: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq.

0: Itulah ayat-ayat keterangan Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya, yakni wahai Nabi Muhammad. Maka dengan perkataan yang manakah lagi, sesudah firman Allah, yakni Al-Quran, dan ayat-ayat keterangan itu, mereka akan beriman.
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.
1: Yes.

0: يسمعها فبشره بعذاب أليم.
1: Yaitu yang mendengar ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, yang dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri, seolah-olah dia tidak mendengarnya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.
0: وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ

Dan apabila dia mengetahui sesuatu daripada ayat-ayat kami, yakni Al-Quran, dia menjadikannya sebagai ejek-ejekan. Bagi mereka itu, azab yang menghinakan, yakni di akhirat.

0: akhirat kelak ada neraka jahanam. Dan apa yang mereka usahakan dan yang mereka jadikan selain daripada Allah sebagai pelindung tidak bermanfaat sedikit pun kepada mereka. Dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: هذا هدى

0: Allah yang memudahkan laut bagi kegunaan kamu, supaya kapal-kapal berlayar padanya, dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari rezeki daripada limpah kurnianya, dan supaya kamu bersyukur.
1: Wasakhu

0: يتفكرون.
1: Dan dia memudahkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya untuk kegunaan kamu, yakni sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir.

0: Katakanlah, yakni wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang beriman, iaitu hendaklah mereka memaafkan yakni kejahatan dan gangguan orang-orang yang tidak takut kepada hari-hari pembalasan Allah, kerana dia akan membalas sesuatu kaum sesuai dengan apa yang mereka telah lakukan.
1: Man 'amila salihan falinafsihi

Sesiapa yang mengerjakan amalan soleh, maka faedahnya untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka mudaratnya akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. Walaqad

0: Dan demi sesungguhnya, kami telah mengurniakan kepada Bani Israel kitab Taurat, hikmah, yakni memahami agama dan kenabian, serta kami telah mengurniakan mereka rezeki yang baik, dan kami telah melebihkan mereka atas sekalian umat, yakni pada zaman mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar firman Allah yang Maha Agung.
2: Dan demikian tadi kita telah mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran menurut rancangan Tafsir Al-Quran dari Surah Al-Jasiyah bermula ayat pertama, disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili dan pembaca Tafsir Al-Quran oleh Yang Mulia Ustaz Pengiran Hafizul Hanif Pengiran Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Hingga kita bersama lagi di minggu yang akan datang, sekian aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inilah Nur Islam, media dakwah.
4: Dan demikian tadi kita ikuti bersama rancangan Tafsir Al-Quran membawa kita ke pukul 4:11 petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Di jam terakhir kita bersama menerusi ruangan Salam Ehsan ini sehingga jam 5 petang. 4:15 petang ini nanti dengarkan bersama pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4:30 petang rancangan kuliah mufti. Jangan lupa untuk ikuti siaran Nur Islam ini menerusi 93.3 dan 94.9 FM Wadah Terbit.

0: Siapa lagi telefon aku, Ani? Indah tahu orang dari Bengkeli. Sekarang tak aku menjawab, eh. Adi, mari ingat hati juga, eh. Cuba aku kesiring dulu. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tuan Haji.
0: Siapa kan, Nek?
1: Aku, Nek. Haji Samad.
0: Adi, Haji Samad. Apa tu ya, orang Haji?
1: Kami ingat itu, Tuan Haji. Pasal barang yang tadi, Bodar Ratu.
0: Atuk.
1: Kita jangan lupa bawa ke masjid sekarang, ah.
0: Bah, insyaAllah malam sekarang aku ke sana membawa.
1: Bah, Assalamualaikum.
2: Jangan sesekali menggunakan telefon bimbit Auda semasa Auda memandu.

0: 4.30 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam untuk selanjutnya bersama kita dengarkan rancangan Kuliah Mufti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita dengarkan bersama petikan ceramah khas Perasmian Majlis Ilmu 2018 sempena sambutan hari ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-72 tahun bertajuk Sektor Pertanian Survivability Bangsa dan Negara. Selamat mengikuti.
2: Kalau kita melihat, kalau kita memerhati cara orang lain menjana sektor pertanian, kedapatan ada di antara mereka itu seakan-akan merekalah yang betul-betul mengikut saranan dan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu aktif bertanam, terus bertanam, tidak bertangguh dari bertanam, menghidupkan bumi dengan tanaman, membangun ekonomi melalui pertanian. Pada ketika ini, terdapat senarai negara-negara pertanian teratas di dunia. Mereka itu menduduki tempat seperti berikut. Tempat pertama China, tempat kedua India, tempat ketiga Amerika, tempat keempat Indonesia, tempat kelima Brazil, tempat keenam Nigeria, tempat ketujuh Turki, tempat kelapan Jepun, tempat kesembilan Argentina,

pertanian, salah sebuah dari negara-negara tersebut yang wajar untuk dikagumi sebagai contoh ialah negara matahari terbit Jepun. Walaupun Jepun sering-sering terjejas oleh bencana alam, termasuk tsunami, banjir, taufan, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan paling dahsyat sekali ialah penangan bom atom ke atasnya dalam Perang Dunia Kedua. Namun, selepas pasca perang, Jepun bangkit menjana ekonominya dengan kerja keras sejak dari 65 tahun. Bermula dari sipar sehingga kini, Jepun telah menjadi salah sebuah kuasa besar ekonomi dunia. Pada tahun 1992, sistem koperasi pertanian yang dipanggil dengan nama ringkas JE, gabungan dari perkataan Japan and Agriculture, telah diperkenalkan. Walaupun hanya 12% dari keluasan tanah di Jepun yang digunakan untuk pertanian, namun hasilnya memberi impak yang sangat baik. Hasil-hasil penting pertanian Jepun ialah padi, kentang, jagung, gandum, kacang, dan teh. Manakala sayur-sayuran pula terdiri dari kubis, timun, lobak, dan tomato. Menurut statistik 2010, keluaran negara kasar Jepun ialah sebanyak 481.77 trilion yen, sebanyak 8.19 trilion adalah diperolehi daripada sektor pertanian. Pada tahun 2012, Jepun menyasarkan produk pertaniannya sebanyak 69%. Kemudian sasaran pada tahun 2015 pula ialah sebanyak 76%. Sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2018. Saya belum terbaca lagi berapa peratuskah pula penambahan atau peningkatan yang dicapai oleh negara Jepun. Sepatutnya kita umat Islam sudah lebih awal memahami perkara ini, betapa pentingnya kerjaya bercucuk tanam itu, kerana Al-Quran telah pun mengajar dan menunjuk cara bagaimana untuk menyelamatkan umat dan negara, iaitu dikehendaki, dituntut supaya bercucuk tanam. Sekiranya umat Nabi Allah Yusuf alaihissalam enggan menyahut perintah Allah untuk bertanam selama 7 tahun tanpa berhenti-henti, niscaya umat ini akan binasa. Demikian itu petunjuk Al-Quran. Bercucuk tanam tidak ada noktahnya. Siapa saja, kerajaan dan rakyat jelata, perlu terlibat, bergerak bersama-sama, muda atau tua, belia dan remaja, tidak ada kecualinya. Jangan kata, saya sudah tua, tidak perlulah lagi turut-turutan untuk bertanam, cukuplah orang muda-muda sahaja. Atau menteri berkata, saya menteri, memadailah sektor pertanian itu, dikendalikan oleh pegawai-pegawai bawahan saya sahaja. Tidak, sikap begini salah. Orang tua dan menteri, kalaupun mereka tidak turun sendiri ke sawah, ke ladang, tidak menyangkul, tidak berhujan dan berpanas, tetapi kepimpinan mereka adalah berguna. Idea mereka berguna, ilmu dan pengalaman mereka berguna, komitmen mereka tetap ditagih dan diperlukan. Sila perhatikan, raja kita telah pun memberikan pimpinan bermakna. Dengan baginda itu berkenan berangkat turun padang, melihat-lihat rakyat bercucuk tanam dan berternak, dan malah meredah sawah, melancarkan penanaman padi, dan insya Allah

setelah tiba masanya kelak akan berkenan pula menuai padi. Ini kepimpinan itu. Kalau raja sudah turun padang, mengapa rakyat tidak? Siapa saja yang bernama rakyat? Orang biasakah? Orang berpangkatkah? Orang mudakah? Orang tuakah? Semuanya itu diperlukan untuk mendukung kepimpinan raja ini. Sebagai kesinambungan dari budaya bertanam tanpa mengira usia, izinkan kita untuk mengulangi menyebut sebuah kisah yang sungguh-sungguh mengkagumkan. Kisah ini berlaku di zaman Kisra Raja Persia. Pada suatu hari, raja ini bersiar-siar dengan para pengiringnya. Tiba-tiba raja ternampak seorang peladang tua. Peladang tua yang sudah benar-benar tua, lagi daif pula, sedang menanam sebatang pohon kurma. Ya, pohon kurma. Pohon kurma, semua orang tahu pohon kurma. Pohon kurma bukan seperti pohon mangga. Pohon kurma, untuk ia berbuah mengambil masa yang sangat panjang, 7 ke 10 tahun atau lebih dari itu, baru boleh dituai hasilnya. Jadi kejadian ini benar-benar menarik perhatian raja, bahkan mengkagumkan baginda. Betapa tidak, orang yang sudah setua itu masih saja ada hati untuk bertanam pohon kurma. Lalu raja pun menghampiri peladang dan bertanya, "Ayyuhas syekh, atu'ammilu an ta'kula min thamari hadhan nakhal wa huwa la yahmilu illa ba'da sinina kathira wa anta qad faniya 'umru?" Wahai orang tua, adakah engkau masih sahaja bercita-cita untuk makan buah korma dari pohon yang engkau tanam ini, sedang ia tidak mungkin berbuah melainkan setelah mengambil masa yang panjang, di mana engkau pada ketika itu sudah tiada lagi di dunia ini. Mendengar pertanyaan Raja Kisra, peladang tua menjawab, "Ayyuhal malik, gharasu fa'akalna wa naghrisu fayakulun." Wahai tuanku, telah bertanam orang-orang yang terdahulu daripada kita, maka kita pada hari ini memakan hasilnya, menikmati hasilnya, dan sekarang adalah giliran kita pula bertanam untuk anak cucu kita besok-besok memakannya. Mendengar jawaban ini, Raja Kisra menitahkan pengawalnya supaya mengurniakan kepada peladang sebanyak 1000 dinar. Karena tertarik dengan ketinggian himmah dan kesucian hati peladang tua, si peladang dengan besar hati menerima kurnia raja sambil berkata, "Ayyuhal malik, ma a'jala ma athmara hadhan nakhal." Wahai tuanku, betapa cepatnya pohon kurma patik ini berbuah. Mendengar itu, Raja Kisra tersentak karena amat terpesona dengan kiasan yang bijaksana ini. Lalu baginda pun memerintahkan pula supaya diberi lagi 1000 dinar kepada peladang. Si peladang menjawati kurnia raja sambil berkata pula, "Ayyuhal malik, wa a'jaba min kulli syai anna an-nakhla athmara sanata marratain." Wahai tuanku, alangkah ajaibnya pohon kurma ini berbuah 2 kali dalam semusim. Mendengar itu, Raja Kisra memerintahkan pula pengawal supaya memberi lagi 1000 dinar sambil cepat-cepat menghayun langkah meninggalkan peladang sebelum peladang sempat berkata apa-apa lagi. Demikian itu adanya kisah seorang tua yang tidak tunduk kepada umur tua. Betul dia tua, tetapi hati, semangat dan kemahuannya tetap segar dan muda, bukan untuk dia.

0: dirinya, tetapi untuk generasi yang akan ditinggalkannya. Inilah satu contoh kepribadian hebat seorang insan, tidak diragukan lagi, bertuahlah bangsa dan negara yang memilikinya. Sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi kita ikuti bersama Kuliah Mufti, petikan ceramah khas perasmian Majlis Ilmu 2018 yang telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat PHN Dato' Sri Maharaja Dato' Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan, diadakan pada hari Selasa 14 Rabiul Awal 1440 Hijriah bersamaan 27 November 2018 Masihi, bertempat di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Audio pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah demikianlah tadi telah membersama kita ikuti rancangan Kuliah Mufti.
3: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu, atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
4: Ba, cem usin pelitan ku tu minta.
5: Astaga, usin. Kenapa mu kajangan tidak ambil juta ni? Kegunaan ketani tu, ba.
4: Nak, ku ambil usin ni.
5: Astaga, firullah, kenapa nak bertuahan ni? Dulu nak kau macam mana?
6: Nilai moral dan kemuliaan budi hilang disebabkan dadah. Ibu bapa dan keluarga menanggung derita. Tidakkah anda menyayanginya? Bersihkan diri dari dadah.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Auda tu sekarang 5:05 minit petang. Selamat petang semuanya. Mengharapkan Auda dalam keadaan sihat sejahtera. Dimanapun keberadaannya, semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala jua. Tidak lupa yang sedang memandu pada ketika ini, berhati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi Auda. Buat rakan setugas Nur Zaidah, terima kasih diucapkan atas kebersamaannya sebelum ini.

0: Doa ketika ditimpa penyakit panas dan kelaparan. Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang terkena penyakit panas dan kelaparan, yakni kesengsaraan, hendaklah mereka itu membaca Bismillahi a'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin nar wa min syarri harrin nar. Maksudnya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan semua peluh yang mengalir dan dari kejahatan panasnya api.
1: Bacaan ketika marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh aku mengetahui ada suatu kalimat yang apabila dibaca kalimat itu, niscaya pergilah apa yang ada itu. Seandainya tadi ia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya pergilah apa yang ada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Apakah itu TB?
3: TB adalah penyakit berbahaya.
2: Bagaimana ia merebak?
3: Kuman TB disebarkan melalui udara. Tanda-tanda TB: batuk berpanjangan, batuk berkahak, berpeluh pada waktu malam, turun berat badan, mudah letih. TB boleh dirawat dan disembuhkan dengan mendapatkan rawatan segera. Sila kunjungi hospital atau pusat-pusat kesihatan tadahan jika biskita ada mempunyai tanda-tanda penyakit TB. Mencegah lebih baik dari merawat.

0: Audio tu sekarang 5.15 minit petang di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi. Untuk seterusnya kita ikuti bersama Tarikh Islam.
1: Tarikh Islam. Bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM. Radio Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira pada malam 17 Ramadan, baginda dikunjungi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Pada masa itu umur baginda 40 tahun. Malaikat Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihi salam menyuruh baginda membaca, tetapi baginda menjawab, "Saya tidak tahu membaca." Setiap kali malaikat Jibril alaihi salam menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca, maka baginda menjawab bahawa baginda tidak tahu membaca. Malaikat Jibril alaihi salam memeluk baginda dengan kuat. Perbuatan yang sama berulang sebanyak 3 kali. Setelah itu, malaikat Jibril alaihi salam membacakan ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Surah Al-'Alaq ayat 1 hingga 5. Tafsirannya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah. Dan Tuhanmu yang amat pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mengikut bacaan ayat tersebut dengan fasih dan lancar, seolah-olah ayat-ayat itu tertulis di dalam hati baginda. Malaikat Jibril alaihi salam memperkenalkan dirinya bahawa dia adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melantik baginda menjadi Rasulullah. Setelah kejadian tersebut, baginda segera pulang ke rumah dalam keadaan menggeletar ketakutan. Sayyidatuna Khadijah memujuk dan mententeramkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang menggembirakan hati baginda. Setelah hilang rasa takutnya, baginda menceritakan kepada Sayyidatuna Khadijah perkara yang berlaku di Gua Hira. Tarikh Islam.
2: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, demikian tadi Audit telah mengikuti rancangan Tarikh Islam, sebuah rancangan terbitan rakan setugas Haji Muhammad Jaya, membawa kita ke pukul 5.19 minit petang. Seperti biasa 5.30 minit petang nanti, kita kembali ke studio Jubli 1 untuk mengikuti siaran berita perdana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Kususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kerjasama rapat negara Brunei Darussalam dan Republik Korea terus diperkukuh melalui pelbagai bidang. Pelancaran Rangka Kerja Penglibatan Negara CEF, Inisiatif Praktikal Menyokong Pertumbuhan Mampan. Iman, penentu keselamatan umat Islam dan jauh lebih berharga daripada harta, pangkat dan kesenangan dunia.

Perdagangan, transformasi digital, kecerdasan buatan dan pertukaran masyarakat antara bidang yang terus diperkukuh dalam persahabatan dan kerjasama rapat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea. Bakar tersebut dikongsikan semasa majlis resepsi bagi memperingati Hari Penubuhan Republik Korea. Tuan Terutama Sun Namkuk, Duta Besar Republik Korea ke negara Brunei Darussalam, juga menyatakan penghargaan atas sokongan dan persahabatan berterusan Kerajaan Republik Korea dan rakyat negara Brunei Darussalam dan berharap kerjasama dua hala terus diperkukuhkan.

0: Katakan rangka kerja tersebut selaras dengan wawasan Brunei 2035, Rancangan Kemajuan Negara ke-12 serta rangka kerja strategik 10 tahun kumpulan ISDB bagi tempoh 2026 hingga 2035. Ketika ditemui pewarta RTB, Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jassir juga menyatakan kedua-dua pihak kini sedang berusaha untuk menjadikan keutamaan penting kepada inisiatif praktikal yang akan menyokong pertumbuhan mampan serta memberi manfaat jangka panjang kepada rakyat negara ini. Kerjasama strategik antara Universiti Brunei Darussalam UBD dan AmiPro Simpor Sendirian Berhad terjalin melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU. Ia bertujuan menggabungkan kepakaran penyelidikan, keupayaan inovasi dan bakat UBD dengan pengalaman industri, pengetahuan operasi dan rangkaian AmiPro Simpor. Majlis penandatanganan diadakan pagi tadi di UBD. Menandatangani MOU, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD dan Dr. Ashraf Ali Muhammad Kasim, Pengarah Urusan AmiPro Simpor. Kerjasama tersebut antara lain akan wujudkan peluang latihan, penempatan industri serta meningkatkan pendedahan kepada amalan profesional dan persekitaran industri. Bersempena sambutan Hari Pos Sedunia, Pos Brunei Sendirian Berhad petang tadi menganjurkan majlis membaca Surah Yasin, tahlil, doa kesyukuran dan sembahyang Fardu Asar berjemaah. Majlis berlangsung di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Brakas. Hadir Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Info Komunikasi, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, selaku Timbalan Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah Pos Brunei Sendirian Berhad. Juga diselajurkan penyerahan sumbangan 30 naskah buku Yasin yang disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Pos Brunei Sendirian Berhad, kepada Awang Haji Muhammad Ashraf bin Haji Bujang, Wakil Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Iman adalah penentu keselamatan umat Islam di dunia dan akhirat serta jauh lebih berharga daripada harta, pangkat dan kesenangan dunia. Islam tidak melarang umatnya mengejar kesenangan dunia, bahkan dituntut mencari rezeki yang halal dan menjalani kehidupan sebaik-baiknya di samping memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala, bukan kepada selainnya. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Jangan gadaikan iman demi dunia.
1: Sesungguhnya segala bentuk pemujaan, penyembahan, permohonan, perlindungan, ketaatan dan kepatuhan yang bersifat ibadat adalah khusus kepada Allah Subhanahu wa Taala semata-mata. Jika perkara-perkara tersebut ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Taala, maka ia boleh membawa kepada perbuatan syirik. Syirik bermaksud menyekutukan Allah Subhanahu wa Taala pada zatnya, sifatnya atau perbuatannya. Perlu kita ingat bahawa syirik merupakan dosa yang paling besar. Oleh itu, janganlah kita memohon kepada makhluk atau meletakkan pergantungan kepada benda-benda yang tidak bernyawa seperti batu, kayu, kubur dan kungsu. Kerana semuanya tidak mempunyai kuasa untuk memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat.
0: Radio Television Brunei RTB mengadakan majlis menandatangani perjanjian tajaan bersama Penaja Bintang Harmoni 2026. Acara diadakan petang kemarin di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar sebagai sebahagian daripada persiapan menjelang pertandingan akhir Bintang Harmoni. Mewakili RTB, Awang Cheong Chi Kiong, pemangku pengarah bersama wakil syarikat-syarikat penaja yang terlibat iaitu Awinco Sendirian Berhad, Balureh Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Unico Enterprise dan Hotel Radisson. Juga diadakan penyampaian sijil penghargaan kepada syarikat-syarikat penaja. Pertandingan akhir Bintang Harmoni akan bersiaran secara langsung di RTB Aneka dan RTB Go, termasuk Harmoni FM dari Dewan Persidangan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas pada 17 Oktober pukul 8 malam. Sempena ulang tahun Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Ibu Pejabat Persatuan

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kerjasama rapat negara Brunei Darussalam dan Republik Korea terus diperkukuh melalui pelbagai bidang. Pelancaran Rangka Kerja Penglibatan Negara CEF, inisiatif praktikal menyokong pertumbuhan mampan. Iman, penentu keselamatan umat Islam dan jauh lebih berharga daripada harta, pangkat dan kesenangan dunia. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Harudin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam nanti waktu Brunei.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Baiklah, demikian tadi Mahfuzah, terbitan Harun Haji Hidup, membawa kita ke pukul 5.51 minit petang. Untuk panduan kita bersama, azan Fardu Maghrib akan berkumandang tepat pukul 6.09 minit petang.

Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبأس المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Audah demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 7.18 minit malam. Bagi daerah Tutong 7.19 minit malam. Sementara bagi daerah Blight pula 7.21 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi. Sementara kita menantikan siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Seketika kita renungkan bersama Auda, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan bukan sahaja terlihat pada ibadah khusus, bahkan terpancar pada cara kita mencari rezeki, mengurus harta dan mengawal keinginan. Islam tidak melarang kita menikmati kehidupan yang baik, tetapi Islam membimbing agar setiap nikmat dinikmati secara halal, sederhana dan penuh kesyukuran. Audah harta ialah amanah dan salah satu jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan harta, kita menyara keluarga, membantu mereka yang memerlukan dan membina kehidupan yang sejahtera. Namun setiap harta yang diperoleh dan dibelanjakan akan dipersoalkan. Audah Islam bukan agama yang memusuhi kekayaan. Kekayaan yang berada di tangan orang beriman boleh menjadi sumber kebaikan yang besar. Rumah yang selesa, pakaian yang baik dan makanan yang lazat bukanlah suatu kesalahan apabila diperoleh secara halal, dinikmati dengan syukur dan tidak melalaikan. Masalah bermula apabila nilai diri diukur hanya melalui jenama, penampilan dan pujian manusia.

Roda media sosial membawa banyak manfaat, namun ia juga boleh membuatkan kita sentiasa membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Apa yang dipaparkan di skrin belum tentu menggambarkan keadaan sebenar. Ada yang akhirnya memaksa diri untuk kelihatan mewah, sehingga keperluan keluarga dan simpanan kecemasan terabai. Namun Audah Al-Quran mendidik kita agar memiliki jiwa yang seimbang ketika berhadapan dengan nikmat dan kekurangan.

trabajando la mañana. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وارحمني. الله

Kita berdoa kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa sallim biladana wa biladal muslimin min a'daika wa a'da'id din wa sallimna min jami'il ilani wal awbi'ah wal afati wal badaya. Allahumma ja'al lana wa lil muslimina min kulli hammin faraja wa min kulli daikin makhraja wa min kulli bada'in afiyah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon kepadamu ya Allah, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja, kepadamu kami bertawakal dan Engkau lah tempat Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya dan upaya kami dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Allah yang maha tinggi lagi maha agung, ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat bukan azab, bukan kemusnahan bukan bala, bukan kehancuran bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami dari kepahayahan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujib doa istighin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada setiap yang memohon. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaimin wa ya hafiz wa ya qawi wa matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lainnya. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, yakni wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin dan yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa nas'aluka ya dzal jalali wal ikram antas tajib lana da'watana bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم

Alhamdulillah. Dan demikian tadi kita telah mengikuti siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dan Salat Sunat Hajat yang dibawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, membawa kita ke pukul 6.47 minit petang. Di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi. Baiklah, untuk seterusnya marilah kita sama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit.

La Casta Mengafal. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan menghafal ayat ke-15 dari surah Al-Mulk.

0: النشور.
1: Kita ni ulangi menghafal ayat ke-15 dari surah Al-Mulk.
0: Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi.

0: النشور.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, yakni menjalani kehidupan. Maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah sebahagian rezekinya, dan kepadanyalah kamu, yakni kembali setelah dibangkitkan.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka didapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur, dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam." Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei. Wadah Terbiasa.

0: waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh. Bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 4.49 minit pagi. Bagi daerah Tutong 4.50 minit pagi. Sementara bagi daerah Blight pula 4.52 minit pagi. Audas ketika kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 97 tafsirnya. Sesiapa yang mengerjakan amalan yang saleh sama ada laki-laki atau perempuan sedang dia orang yang beriman, maka sesungguhnya kami sudah tentu akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Dan kami sudah tentu akan mengurniakan mereka dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Audit pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami di Nur Islam FM tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu Aisyah.
1: Doa selepas wuduk.

0: Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.
1: Doa selepas membaca tahiyat akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam akhir bacaannya, yaitu antara tahiyat dan salam. Baginda membaca, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang-terangan, dan yang kulakukan dengan berlebihan, dan apa sahaja yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang mendahulukan, yakni yang menyegerakan, dan engkau yang menangguhkan, yakni yang mengakhirkan. Tiada Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. رحمت الله demikian surah azan yang menandakan masuk naikkan sembahyang fardu subuh. Sebagai panduan kita bersama, solat fardu subuh akan berakhir pada pukul 6 minit pagi. Sementara itu masuk duha 6:29 minit pagi. Pertama, kita di pagi hari ini Sabtu 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 10 Oktober 2026 Masihi. Kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 34 tafsirnya. Dan Dia telah mengurniakan kepada kamu segala apa yang kamu pohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tentulah kamu tidak terkira banyaknya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim lagi sangat kufur. Surah Ibrahim ayat 34. Audi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mengurniakan kita dengan pelbagai nikmat, dan sudah pasti kita tidak akan mampu untuk mengira nikmat-nikmat itu walaupun kita cuba untuk menghitungnya. Adapun antara nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah nikmat kesihatan. Sesungguhnya kesihatan merupakan nikmat ilahi yang tidak ternilai harganya. Nikmat kesihatan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita syukuri. Antara cara bagi kita mensyukurinya ialah dengan menjaga kesihatan tubuh badan dengan mengamalkan cara hidup yang baik dan sihat. Cara hidup yang baik dan sihat yang dimaksudkan adalah memberi keutamaan kepada kehidupan yang aktif, mengekalkan kesihatan dan mencegah daripada gejala penyakit. Ia akan menghasilkan perjalanan kehidupan yang berkualiti, yang membawa banyak impak positif kepada diri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Oleh itu, kita perlu mengubah hidup yang kurang sihat dengan menggunakan sebahagian masa lapang untuk bersenam dan beriadah seisi keluarga. Di samping itu juga adalah menjadi satu kepentingan untuk memerhati permakanan kita. Al-Quran ketika menyebut tentang pemakanan yang halal, ia seringkali menghubungkaitkan dengan makanan yang baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 88 tafsirnya, dan makanlah yang halal lagi baik daripada rezeki yang Allah telah kurniakan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman.

Seperkara penting lagi dalam mengekalkan kesihatan adalah melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Hal ini bagi memastikan penyakit-penyakit berbahaya seperti jantung, diabetes, tekanan darah tinggi dapat dikesan lebih awal. Ini termasuklah mendapat rehat yang mencukupi bagi mengembalikan semula tenaga yang telah digunakan. Kesemua itu dapat mengurangkan risiko kita mendapat pelbagai penyakit dan kehidupan menjadi lebih baik dan ceria.

Selain itu, tanda kita mensyukuri nikmat sihat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga menggunakan nikmat kesihatan itu untuk mempertingkatkan lagi amal ibadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.

Memandang kena betapa bernilainya dan berharganya nikmat kesihatan itu dalam kehidupan kita, maka sama-samalah kita menitikberatkan kesihatan kerana ia menjadi unsur penting dalam membentuk masyarakat yang sihat yang mampu menyumbang kepada pembangunan agama, kemajuan bangsa dan pembinaan negara. Kita berdoa semoga kita semua dikurniakan kesihatan tubuh badan dan jiwa rohani yang baik supaya kita dapat beramal dan ibadah dengan lebih sempurna dan dapat hidup dalam suasana yang sihat, gembira dan juga harmoni. Amin ya rabbal alamin.

Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati, demikian kita bersama secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat.

0: wasallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisimu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.